hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Erade ba vane ma kofie. Ano pe ipo kon seminia. Uhia Yesu Kristo. Na Yesu ni abura bodi mu a. Dire hi kaburi.